chat gung malang ke dinya ge ke dengam ge go ko go nang ke chat la ke takul ne no I institute inside taniba te tarob kendari dik maktub ko nya ke ngi komta abar nai recensement ne ai lagir kundo ko tjo na jeune compte tot de ganjiran ko go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dokum log malang tame ka de andan disi maktub ye ke gerin kutsi degun toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodot anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itamya ka de girne ko tji ke ji kondon gunan kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosin ki be kchat kadak kete tite kujle kolgo kuj doctor go urob go nya ko sod man kunji ko tame ka jait go Orang yang keran kelagum, akengan yang agni itu torujit ni malang. Engan cah degu malang. Uai degna inge kendari degu waktu pun tu ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajijit malang. Ada singko segu malang. Inge mutgu ake nana nuku gini macikade interi waktu bo ada giren gue. Rari sansama kungi kumutantu ininana arata kada kemku jejiga girku jejiga bejigna tuni nya turun ya kada bejan kumku kititini. Gori sansama da tuta jejingai nya ke turun ilka tamya kada isojita.

moko sanso jogiga sikar suli ngal studio radio tchadi radio diffusion nationale tchadienne dagegi de tchal moton dala chan zokwis yitne ku zorok doge khassatan tam barne adernen zri ngal barnti o garndiginen yani wafaqtu kol khumid taban garde telen baranen kunuma baranen yam baranen aw yoye aw de kefe mutalab kum rondongti janib ino kartegne garnen ko wasakh chef de karegne sik de engen de inshabgne chef de karegne wal de delegue in kartegne signen sibde bi ina komne o sibde trinap kuta komne janim nin dala imngan kunuma baranen man tri aso kartegne janib fini ha komun tar godornine ombnanga sawa dogdi dog yani ilinen man jaka singaba tenun dugu imande kuigende okon ugul didindal yakwana kani fogonde tri kaynde telen kalanelen ko sawni rodi roman ke bawo getne ku zokok wasak boku zombun gale zokor rum chalko ku zombun gale zokot tat chalko ku zombun gale yakwana nen ya shabakhid wo interni kaw tarni ro koy dub manen ro man on bagatin hayindi illa hayin kasa atane qur'anen wajja khani chef de karaganti achan gar ndigizri kayin zel targa bagetin micronen dala 3 sat kisge kuz kizge yani kiz tar tawi diginti tawinin kani fo de telen kanal de in man de trip aw man nun ko oko wasaqtin man jakon bagda u gar nashe ku zom ko ngalene hal gar nan yani dana nan danida u de ndigi dala elen scan fo de choyen nun ko tarbe ayina jak sawnit akal ko bantu go dan han ayi ya ko min de oko godor kombu nang bag man ko dongor kasbe digine nan dugu ke lerni la akum tororo kaw tri kay kol khonge o tri hawal kha achan dog man kaf ko baw han gurus de ri ombe yenen singer khangida milliardat ge han tri ombe gurus kol achan knab nya o man ko baw nin ko de dinen dur aram fasid do kon gar bu ko ille ko gar did mbeget gar faso binen de ndig roñi nit lakin amandala izal watani chadia wasinin dala kan dog city u kan ro hakumne u ko yasar kha umur indigne u ko jazri ngal manatid tak risi izal watania chadia radio diffusion nationale chadienne izal watania chadia dog mo jere sur focar so facile muy megas tak risi ne nabzin troñ ne ro alar benero si kar muy naf mach naf sili in bar dubrio sur kar machine Kabin teknik Mahmoud Gassara ngale studio moto in radio chade rendez monse Oumar Idriss Oumar nani jamena kam salam ko sokolo alekin sik afine digide mardana ne wo digide utundang dal alko ko sok afie katak bindala Lionel Nomengar korke sek jengidigam rasi lafia kogi sege saram tuman failer job beseda bedaya kumra ati lafia lesi kogi kabin teknik

0: Siak dengang giku dan de radio tajel usol de jira selafia bola ajri cingengon ju Chantal kem kujiante atu awor sejin ajke ojo klarang ya gna ra ke ri mandang nara kem kujun tla ya ka woi ta a turgirin ka te liya ka ngar ka dai deg atan sene Chantal mam ge ka din DJ ba ke yando ni awni ke i bai bai wa
1: Naj ras krangai naj reki rebola admi micro kadu mor naj do kleramtu ma klek mamrani abarna recyclage recyclage ni riwa recyclage ni so kadu oinya ka barna pnugu butei mango wa kei butei kas gunoni bani oy bay tour ad tel nya ka kadai ran kle bay wala nya ka ay boku do poubelle de cariale naju bola antoni ndemay saint en londi diktuba nyaka barna punugo wa butegni dikani partout be ad to kanivogtuwa to butagt rare ke yilgu yilgu antoni atela renko moya diji ka barna paligo lo madgt bay kolirag ad bola kli yama ak mamrani sokad nyang antoni jadi to biale mek je transformer du touri adi tel nya ke jira nekla
0: maji itala ene ya gi klaragi butego kinya kai kanda pogo chulutu na irania mandani ke yani ke awindo idabeta ke irai bai bai kad irania noniwa
1: nyan toni mam tarnu bangai na juma do betale bare nya ko bar mam do beta kad mam do ba nya kai million ga mam don men nubram grâce à de premier ngon nya ko introduire recyclage chadrina sylvie pitumbaini nia rek recyclage ni